0: Aku sulit. Bagaimana kita tidak ruyuh?
1: Angkat lagi mana kita kencayaan, wahai.

0: کلاس تم کفا بھی
1: ام لفون دلم دا پارا پورم نی سیش نیا افیا نمیدن فارچا با از لسنه ما دیویان سیرا بی سنگا من فایتا کاش نفکیارا کاران انو چند دیتایم با ما دیویان تا انا سیرا بی من روز چی دیوی چی مارا کفا با ایتایان لی فانشون تانان نا یوم لیونو فا فوت رفشاس انانیان نا Itu misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan anak sarana asyik atau voluan. Jadi dewe anak fan desan sara ya vi. Yang ni pun faham tiwa nasi ya fa. Tiap ambil aman jaya tan anak sara ya. Ambil tu pun anak jangan sara ya be. Yang ni pun sefaham tiwa nasi. Jadi jam so falang hari tu nampak terfikir so. Tu kan jaya tan anak misi sara ya vi. Yang ni pun sefaham tiwa nasi fan anak sana nafir petarai.
2: Matiu sedih. Tatande isitsy manoka asibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy Borna tap tapian ni kan?
3: Orang bola cipta ini naik tak kum sungat na cara, tapi orang ini amne fokus fanaripa. Tuk ni amborna lala nanti sina fanaripa. Tapi ti lala nanti zo mandak ti ni orang te yuyan bola yoga bola cisu fan ni. Tapi saya zo macam te ni tak setim fakasa pandawa nang.
4: Fati bantalan lalu sahaja, bayar komision rem pemafaren ni far campumen. Saya lu ni tanah yang tiang, an fati bana mana rakyat tak kunya fandu ni am sahaja face ni face people. Jika tenat sihat am kat sini, ni faset stup tanah nata. Walnya tu amison piavi, amison lafta, makanya face nul lati afiran amison face ti amisi lakleta. Walnya face nul lret. Kasihan kita orang kata aneh siapa ni, aneh so apa ni satu nufar tu, yakin mai tatu orang aneh faham tu fok, mana aneh tanet dia nak cakel nufar lasan fok apa, si mai tansan ni pipi sana sana falan aneh ramar, si mai tansan aneh fatenam salun bisan, saya lihat aneh tanam apa salun aneh tanti orang tu.
5: Kalau manusia madui so ya, manusia madui so satu teori itu tanam rute malut. Am zoe fa tuka tulitul ni piasa mandesara ni komina te msuta ni asaretareta. Ni ulaku mila tanana matiu. Faribasi matiu ni tanana te manjar malutu kuni ulita. Manjar malutu refa malutu. Arifu matiu si dem tantu nasmu. Aratarana kuna.
6: Ni upintana luso te fa miesa kama natiu ni letana uti. Tapi misiufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fan tu, jadi rawarnya minyak barat sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu film lelala nerat ni pas so di tempat itu ya so nani hilan hilan pentas itu ni faham lambat ni faham cara nak ni tu pernah sahaja faham kita luar ini gini ni ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apaan tu nak ku? Nyeran so, saat kita itu ya saat kita kita so, tetapi kumpul beltu kumpul bulan tu semua so, saat sih kan nanti nama nasi tu ya tak siapa kita nama mati.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.